Ya sabo jeda dia kita kalau bilang sama kita nonton pasar berapa nih kuatnya mau sore ya hanya sewa coba kuliah pas itu ya mau nonton apa ya mau nonton dia mau